0: كلاستم كفافي.
1: تنا انتم بمينسن ستيام تنا ايفا ايفا تنا انتم بي انتم ليز نانا مافني في تندم انا ريت نانا فيس نميس نانو وان نكيزي وطان نانو وان تنا فنا ريت ريت تدي تندو دان تدي منو كاسبوس رفو مندي تي منا ستانا نام So, if a tena manasatana mate, Kemanosella,
2: tena naptubu, nante walura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, is an intimate tena monta, Tademanon, by your Satirfanon, Yafayanko. Matawat of our written of Satiritna Tita Masti, Matawat, and Tawatana Lusane, and a kiss to Fokanchan means, but there were Chanwa, there are sent up for Kelera, Timana Satana, and a Timapasa shell of Fona San. Saya nak tahu ti, wanita ni asal mesti suita nari so, manukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah jenis. Aram kumanukan orang tuan ni nirlat sama cemilan tanun. Dasar ram kumanukan orang tuan tim tanun nanti anak satri sambil so miskin aku nak sama si arubak. Rasal ram kumanukan orang tuan tu tembolan ni semata, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besum maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Kemudian wanita na nabi mana sata na namsa pun mati ya. Mano kas pusi. Tiba cum tiba na numpukan nara kafe pieta zan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama manukan zan. Wan numpukan pula cium tu dah masker si. Yang na kita ni mana tiba tar na puna puna numpukan itu ni pieta red. Zan lesuar kan tanda mak. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan ni mana tercium lebih tesis, jadi fakta tanah nampak tanah puluan, kata tanah bukan tanah nampak. Nampak terpesa, nampak terang ni nendalan.
1: Tahu tak mungkin? Di apa tu mana fitan ni mana aku bisa kenyal kemana? Di cuma jalan ni tanah, di cuma si mana setan nampak. Refa luana na sakaf, tetapi cuma na setan na fon. Refa luana sakaf, cuma sesa na matet ke fon. Santana na entin entin lewa fon yang fusi. No, tetapi si refa sina show fon no, tetapi sina sakun na sana tanana. Tene arfa, tetapi si apeta tena mau petot. Ini yang fata sana musan refa tunggan. Ifta na fateno na nawe cile corona virus ara ma fateno wa. Tetapi mateno refa tapca ni ada na. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.